0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi ini di edisi Rabu 29 Juli 2026 kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Paris, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, Aceh Selatan, Pakpak Barat, Dairi Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran dimensi luaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Lai Butar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan bersama saya Davinilah, berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bersama perusahaan Lembah Bakti PLB Singkil menanam 3.000 bibit mangrove di pesisir Desa Kilangan, Kecamatan Singkil. Kegiatan ini digelar untuk memperingati Hari Mangrove Sedunia, sekaligus memperkuat upaya pelestarian kawasan pesisir. Penanaman mangrove diikuti Wakil Bupati Hamzah Sulaiman, Kapolres, Perwakilan DPRK, Unsur Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat Singkil, Cikilangan Masyarakat, serta manajemen PLB Singkil. Wakil Bupati Hamzah mengatakan peringatan Hari Mangrove Sedunia bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi momentum meningkatkan kesadaran bersama menjaga ekosistem pesisir di tengah ancaman perubahan iklim dan abrasi. Di tengah berbagai tantangan perubahan iklim, abrasi pantai, dan menurunnya kualitas lingkungan, mangrove menjadi benteng alami yang harus dijaga bersama. Ia menegaskan pelestarian mangrove tak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi lingkungan, dan generasi muda. Karena keberhasilan melestarikan ekosistem mangrove tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tapi memerlukan kemitraan yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi lingkungan, dan generasi muda. Sementara itu, Vice President Operation Area PT Astra Agro Lestari Cipta Wibama mengatakan, penanaman mangrove merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah operasionalnya. Menurut Cipta, PLB Singkil telah menjalankan program rehabilitasi mangrove secara berkelanjutan sejak tahun 2018. Pada peringatan mangrove sedunia tahun ini, perusahaan menanam 3.000 bibit bakau sebagai upaya rehabilitasi kawasan pesisir. Pelestarian mangrove merupakan investasi jangka panjang bagi berlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ia berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha terus terjalin agar kawasan mangrove di Aceh Singkil tetap terjaga sebagai pelindung alami pesisir sekaligus habitat berbagai biota laut. Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Aceh Singkil Habibatu Sania menghadiri kegiatan penguatan kelompok kerja Bunda PAUD Kabupaten Kota Aceh yang digelar di Hotel Rasa Mala Banda Aceh pada 27 hingga 29 Juli. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Aceh itu diikuti Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD dari seluruh kabupaten kota di Aceh. Forum tersebut bertujuan memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini. Habibatu Sania mengatakan, forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antar daerah dalam meningkatkan mutu layanan PAUD. Menurut dia, pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari perhatian terhadap pendidikan anak sejak usia dini. Kegiatan itu menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman, perkuat sinergi, serta menyusun langkah bersama agar layanan PAUD di setiap daerah semakin berkualitas. Dia berharap hasil pertemuan tersebut dapat diwujudkan dalam program nyata
yang memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak-anak di Aceh, termasuk di Aceh Singkil. Sementara Ketua Pokja Bunda PAUD Aceh, Mukarromah Fadlullah mengatakan, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Karena itu, peningkatan akses dan mutu layanan PAUD dinilai menjadi investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Menurut Mukarromah, Pokja Bunda PAUD memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah mengawal program pengembangan PAUD melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga pemerintah kampung. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtalamuddin, mengatakan, kegiatan tersebut diharap tidak berhenti sebagai agenda seremoni, tapi mampu menghasilkan gagasan dan kesepakatan yang memperkuat arah pembangunan pendidikan anak usia dini di Aceh. Ia mendorong seluruh peserta manfaatkan forum itu untuk menyusun langkah strategis yang dapat diterapkan di daerah masing-masing. Dari pertemuan itu, mudah-mudahan lahir rekomendasi dan resolusi yang menjadi pijakan bersama untuk memperkuat pendidikan anak usia dini sebagai fondasi mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing.

0: Usai jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

0: Ojek, kak awaknya.
1: Hai lah gedro nenginya.
0: Kiban dia lah ojek. Lu ke puang kut.
1: Nya engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjuk wali.
0: Baka menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang letoki.
0: Kuhoi hoi dro ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi droh hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lom. Nyo payah lapor buat oke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat oke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi lainnya. Polda Aceh menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Bribtu MZ, anggota Polres Aceh Selatan yang diduga terlibat dalam kasus perampokan toko emas Amin Setia di Kecamatan Tapak Tuan Aceh Selatan. Putusan tersebut diambil dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar Bidpropam Polda Aceh pada Selasa 28 Juli. Sidang menyatakan Bribtu MZ terbukti melakukan perbuatan tercela sehingga dikenai sanksi etik dan administratif berupa PTDH. Kabit Humas Polda Aceh, Komisaris Besar Joko Krisdianto mengatakan proses sidang berlangsung sejak 24 Juli. Tahap persidangan meliputi pembacaan persangkaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terduga pelanggar, pemeriksaan barang bukti hingga pembacaan tuntutan pada 27 Juli sebelum putusan dibacakan sehari kemudian. Bribtu MZ menerima putusan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan banding. Menurut Joko, Bribtu MZ diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap toko emas Amin Setia pada 18 Juli lalu dengan menggunakan senjata api organik Polri. Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi, rekaman kamera pengawas, barang bukti, serta pengakuan tersangka. Saat ini penyidikan pidana terhadap Bribtu MZ masih ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh. Dalam putusannya, Komisi Kode Etik menilai tindakan Bribtu MZ dilakukan secara sengaja, sadar, dan terencana. Perbuatannya dinilai mencoreng nama baik institusi Polri, menurunkan percayaan publik terhadap polisian, serta menimbulkan kerugian bagi korban dan keresahan di masyarakat. Joko menegaskan sanksi PTDH merupakan bentuk komitmen Polda Aceh dalam menegakkan disiplin dan kode etik di lingkungan Polri. Setiap anggota yang melakukan pelanggaran berat akan diproses secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu. Ia menambahkan proses etik tidak menghentikan proses pidana. Menurutnya penegakan kode etik dan penyidikan tindak pidana berjalan secara paralel dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Saya jeda kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar. Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
1: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Ojek, kakak wanya.
5: Hai, lagi ada nenginya.
4: Kiban dia lah, ojek. Lu ke puang kot?
5: Ya, engkot. Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
4: Baka menahan, man?
5: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
4: Kuhoi-hoi drone ni laju.
5: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
4: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
5: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
4: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke dro ke. Radio rik buat kapai ureng dro ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
6: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Baik, Anda kembali mendengarkan rangkaian berita Ekstra. Kita ke informasi mancanegara. Sebanyak 31 orang terluka dan satu lainnya tewas dalam serangan teroris 25 Juli di Berlin Tengah. Menurut laporan kantor berita DPI yang mengutip wali kota Berlin, Kai Wagner. Data itu disampaikan Wagner dalam konferensi pers sebelumnya. Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt menyebut 29 orang terluka dan satu orang tewas. Serangan itu terjadi pada 25 Juli di Taman Tiergarten, Berlin, ketika sebuah acara publik berlangsung. Pada saat itu, seorang pengemudi mobil van putih menabrak kerumunan dan pohon, dan kemudian kabur dari lokasi kejadian. Penegak hukum Jerman menganggap serangan tersebut sebagai aksi teroris yang terkait dengan ISIS. Sementara itu, kantor Kejaksaan Federal mengambil alih penyelidikan kasus tersebut. Tersangka utama Abdul Balut, warga negara Jerman berusia 21 tahun keturunan Lebanon, tewas pada 26 Juli selama operasi polisi di distrik Spandau, Berlin. Sebelumnya, pada hari itu surat kabar Bild memberitakan bahwa penyidik menemukan sebuah video di ponsel milik tersangka, di mana ia menyatakan kesetiaannya pada ISIS. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari bursa transfer pemain, Juventus resmi meminjamkan Loïs Openda ke Olympique Lyon pada bursa transfer musim panas ini. Kesepakatan tersebut tidak disertai opsi pembelian di akhir masa peminjaman. Bianconeri mengumumkan transfer itu melalui pernyataan resmi. Klub juga mengungkapkan rincian nilai dan durasi kesepakatan bersama Lyon. Openda akan membela Lyon dengan status pinjaman hingga Juni 2027. Lyon membayar biaya peminjaman sebesar 3,5 juta euro kepada Juventus. Keputusan ini diambil setelah Openda gagal memenuhi ekspektasi selama musim pertamanya di Turin. Juventus berharap sang penyerang dapat menemukan kembali performa terbaiknya bersama klub Prancis. Openda bergabung dengan Juventus dari Leipzig pada musim panas tahun lalu. Saat itu ia didatangkan dengan biaya pinjaman sebesar 3,2 juta euro disertai kewajiban pembelian senilai 42,7 juta euro. Namun penyerang berusia 26 tahun itu hanya mampu mencetak 2 gol dalam 34 pertandingan di semua kompetisi. Dari jumlah itu ia hanya 9 kali tampil sebagai starter. Pada bulan terakhir musim lalu Openda hanya sekali bermain sebagai pemain pengganti. Ia lebih sering menyaksikan perjuangan tim dari bangku cadangan. Informasi tadi menutup persamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita Ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda kami akan kembali lagi dalam kilas berita Ekstra. Tetaplah bersama kami.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Anda kembali di kelas berita ekstra pagi ini. Dan saya mau awali kelas berita pagi ini dari kabar breaking news. KPK kembali menggelar OTT. Ya. Dan kali ini adalah Bupati Pemalang, Anom Widianto, yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Dan Bupati Pemalang ini menjadi bupati yang ke-18 dicokok KPK. 18 saja ya. Biar tiap bulan KPK nangkepin bupati. KPK menangkap Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Anom Widiantoro, dalam operasi tangkap tangan pada Selasa malam. Berarti tadi malam ya. Hal ini dibenarkan Wakil Ketua KPK, Fitroh Roh Cahyanto. Meski demikian, Fitroh belum mengungkap perkara dugaan korupsi yang menjerat Anom. Ia juga belum menyampaikan barang bukti dan sejumlah pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan ini. Oh sorry, ternyata OTT ini adalah bupati yang ke-12, bukan ke-18. Mungkin ke-18 dari semuanya gelaran operasi tangkap tangan KPK gitu ya. Tapi kalau untuk bupati, ini bupati ke-12 sepanjang 2026. Ya, Bupati Anom sendiri baru saja menjabat setelah terpilih di Pilkada 2002. Oh, enggak juga ya, 2024. Oh iya ya. Baru ya, 2024 lalu bersama wakilnya Nur Kholes. Anom dan Nur Kholes diusung Golkar, Perindo, Partai Buruh, PSI, Partai Gelora, dan Hanura. Biasanya sih, apa ya, kalau nggak gratifikasi, kemudian suap proyek gitu kan. Selain menangkap Bupati Pemalang, KPK diketahui juga melakukan penyegelan terhadap kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, serta sebuah rumah di Perumahan Mutiara Residen, Kelurahan Mulyoarjo, Pemalang. Rumah tersebut diduga milik kerabat dekat Bupati Pemalang, Anom. Jadi, ternyata sudah menjadi apa ya, budaya kalau Bupati Pemalang ini rajin ditangkap KPK. Karena nggak cuma dia aja. Jadi operasi tangkap tangan pada tahun 2022, ya, 2 tahun sebelum Bupati Pemalang menjabat, ya, itu KPK juga mengamankan Bupati Pemalang pada waktu itu, Mukti Agung Wibowo, bersama setidaknya 22 orang lainnya. Dan Bupati Pemalang waktu itu, si Mukti Agung itu terbukti menerima suap dan gratifikasi. Ia kemudian dijatuhi hukuman 6,5 tahun dan denda wajib dibayar kerugian negara sebesar 4,9 miliar rupiah. Ya, jadi si bupati yang baru ini enggak cuman dia kayak meneruskan tradisi dari bupati sebelumnya gitu. Tradisi korup gitu kan. Cuman yang jadi pertanyaan lebih besar, begitu ya, kenapa belakangan ini KPK itu fokus ke, ya kalau kita bilang sebenarnya kalau bupati-bupati ini apalah, gitu ya. Kenapa enggak, apa ya, yang lebih besar lagi setingkat menteri, gitu kan. Ah, kok setingkat menteri, ya kan. Ya itu, gitu, yang lebih gede, gitu kan. Ini belakangan asik bupati-bupati aja, gitu kan. Bupati aja. Dan apanya, polanya, dugaan korupsinya juga hampir-hampir mirip dengan bupati-bupati, 11 bupati sebelumnya yang ditangkap gitu kan. Dan ini kemungkinan besar walaupun diungkap ya gak jauh-jauh dari gratifikasi, suap proyek, ya kan. Nah, paling itu juga nantinya gitu kan. Abis nanti bupati seluruh Indonesia ditangkepin KPK ya. Aduh, aduh. Yang lebih gedean dikit lah, ikan-ikan kakap kek ya kan. Oke, saya mau ke informasi MBG. Di mana ada gebrakan nih dari kepala BGN Sudaryono yang baru. Dapur nggak boleh pakai beras subsidi. Apa namanya, SPHP ya. Nggak boleh pakai tabung melon. Kalau ketahuan disikat ya. Karena dia juga baru aja mensuspend ada sekitar 800-an dapur di seluruh Indonesia. Disuspend nggak bakal buka lagi. Ada 200-an juga pegawai yang dipecat sama dia. Jadi pelan-pelan pembenahan-pembenahan itu mulai terlihat. Badan Gizi Nasional melarang seluruh dapur menggunakan barang baku atau komoditas bersubsidi untuk memasak menu MBG. Ya, bukan hanya itu, dapur juga wajib ngebeli bahan pangan seperti telur ayam dengan harga yang sesuai harga acuan penjualan pemerintah. Demi apa? Melindungi petani, peternak, dan menstabilkan harga. Nah, kalau misalnya ada pengelola yang nekat melanggar aturan dan menggunakan barang-barang yang subsidi tadi, BGN tak segan-segan untuk menjatuhi surat peringatan hingga ancaman penutupan permanen. Ya, ada tiga barang subsidi yang disebut Sudaryono. Yang pertama LPG 3 kg atau gas melon, kemudian beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, dan minyak goreng minyak kita. Jadi nggak boleh masak untuk MBG pakai minyak kita. Nggak boleh pakai gas melon 3 kilo, nggak boleh pakai beras SPHP. Ya, tujuan ini menjadi kontradiktif jika MBG justru dihadirkan lewat barang-barang subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat luas, bukan sasaran MBG seperti balita dan ibu hamil. Maka dari itu, Sudaryono menegaskan bahwa dapur yang ketahuan menggunakan barang subsidi akan diberikan surat peringatan dulu. Nah, kalau memang ngeyel, bandel gitu kan, ya udah tutup permanen. Dia juga meminta masyarakat, termasuk media, untuk turut memberi pengawasan SPPG yang menggunakan barang subsidi itu. Jadi, enggak. Ya, masyarakat. Berarti kalau udah gitu, siap-siap aja. Ya, diviralin misalnya. Kalau enggak berani lapor, dah viralin aja di sosmed gitu kan. Nanti akan dilihat tuh. Dan akan di-cross-check oleh BGN. Ini lagi juga. Jadi, pengelola dapur juga wajib ngebeli bahan baku untuk memasak menu MBG dengan harga acuan pemerintah, bukan harga terendah di pasaran. Yang selama ini gimana? Ex-wakil menteri pertanian itu memberi contoh. Harga telur ayam yang sempat anjlok hingga 15.000 per kilo. Nah, sesuai aturan SPPG nggak boleh membeli telur dengan harga anjlok itu, tapi harus sesuai dengan harga acuan pemerintah. Misalnya di kisaran 25.000 per kilogram. Jadi apa ya? Terbantu gitu kan masyarakat, pedagang tadi itu. Malah sekarang bukannya anjlok harganya, melambung. Melambung tinggi gitu kan. Sejauh ini BGN telah menutup permanen 833 dapur dan tidak akan lagi diberikan kompensasi atau pembayaran insentif karena memang sudah melakukan pelanggaran tata kelola. Nah, dapur yang disuspend secara permanen itu bukan kayak yang lalu-lalu. Misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar. Nah, kalau ini sudah disuspend tutup ya nggak dibayar. Ini betul-betul disuspend lah karena memang pelanggaran. Nah, lokasi dapur yang bermasalah itu tersebar di sejumlah wilayah. Ada 98 dapur di wilayah Sumatera. Nah, ini sudah saya cross-check juga ke Kepala Sekretariat BGN Aceh Singkil, ya, Pak Ruli, terkait dengan apakah ada 9 diantaranya dari 98 ini dapur di Aceh Singkil. Dan jawaban beliau, tidak ada. Jadi tidak ada dapur yang disuspend permanen untuk wilayah Aceh Singkil. Ini daerah-daerah lain lah ya. Kemudian 311 dapur di wilayah Jawa dan Madura. Kemudian 424 dapur di wilayah Kalimantan hingga Papua. Ia pun mengingatkan seluruh dapur terkait esensi program BG yang bukan sekedar memberi makanan, tapi memenuhi gizi penerima manfaat. Nah, hal ini juga turut direspon nih oleh anggota DPR RI dari Komisi 9 Nur Hadi yang menyambut baik kewajiban dapur MBG untuk membeli bahan pangan sesuai harga acuan pemerintah. Demi mencegah harga markup ya, dan mewujudkan harga pasar yang wajar. Nah, itu sebagai langkah yang baik ya, untuk menciptakan harga yang wajar, menjaga stabilitas pasar, sekaligus ya mencegah praktek markup maupun permainan harga dalam pengadaan bahan pangan. Namun demikian, implementasinya harus memperhatikan kondisi real di setiap daerah, karena harga di setiap-setiap daerah itu kan tidak selalu sama, beda-beda. Apalagi kalau kita kayak kita di sini gitu kan, di daerah 3T pastilah lebih tinggi. Terlebih kita disup semua dari luar daerah, kayak beras dari Medan atau dari Abdia, sayur-sayuran. Kita juga dari Sidikalang, dari Sumatera Utara, telur, gitu juga. Jadi memang ya udah pun kita bukan penghasil sendiri, ya harga otomatis sudah mahal. Ditambah lagi, ya nggak mungkin pedagang di sini nggak cari untung kan gitu. Yang terpenting kata Nur Hadi adalah bagi BGN perlu membangun sistem pengawasan yang kuat dan transparan terhadap seluruh rantai pengadaan bahan pakan. Ya, mudah-mudahan menjadi yang lebih baik tentunya dalam pengelolaannya. Kita jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Baik, dengar, Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saudara, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mendorong agar pemerintah, dalam hari ini Kementerian Komunikasi dan Digital, segera menerbitkan aturan terkait kuota internet tak lagi hangus sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Rio Priambodo mendesak Komdigi untuk segera menyusun regulasi pelaksanaan putusan MK sebagai pedoman bagi seluruh penyelenggara telekomunikasi. Rio mengatakan regulasi tersebut harus mengatur mekanisme implementasi putusan, termasuk bentuk pilihan layanan agar sisa kuota tetap dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Standar pelayanan minimum, kewajiban transparansi informasi, mekanisme pengawasan, serta sanksi bagi operator yang tidak mematuhi ketentuan. Selain itu, YLKI juga mendesak Komdigi untuk mengawasi agar harga paket rollover tidak melambung tinggi. Akibatnya, konsumen tidak mampu membeli produk paket rollover. Selain desakan pada pemerintah, ia juga mendesak agar seluruh operator telekomunikasi untuk segera melakukan penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan layanan, termasuk sistem operasional serta model bisnisnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, operator juga wajib nih memberikan informasi yang jujur, transparan, mudah dipahami, dan tidak menyesatkan mengenai hak-hak konsumen. Jadi implementasi putusan MK ini juga nggak boleh dijadikan alasan untuk mengenakan biaya tambahan yang pada akhirnya justru malah mengurangi manfaat yang diterima oleh konsumen. Nah, adapun Komdigi akan mengkaji putusan MK yang menyatakan sisa kuota internet hasil pembelian konsumen tidak boleh dihanguskan sepihak. Menteri Komdigi Mutia Hafidz menyambut baik putusan MK dan pihaknya telah memerintahkan timnya untuk mengkaji implikasi putusan tersebut, termasuk juga dibutuhkan penyesuaian regulasi dalam memenuhi putusan MK. Komdigi siap mengawal implementasi putusan ini agar hak-hak masyarakat sebagai konsumen tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan investasi dan kualitas jaringan telekomunikasi di Indonesia. Sebagai informasi, perkara 273 diajukan oleh 3 warga negara Indonesia, yakni Didi Supandi, Wahyu Triani Syari, dan Rega Felix. MK mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan pasal 28 telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang 45 sepanjang tidak dimaknai bahwa penetapan tarif wajib disertai dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan. Karena udah ketok palu MK, tinggal kapan nih mulai startnya gitu loh, ya. Jangan sampai ya udah diketuk palu tapi tidak ada yang mengawal, dibiarkan begitu saja ya sama DOS gitu kan, sama aja. Dia juga masih tetap dirugikan gitu kan. Nah, kita tunggu ya secepatnya. Baik, tuntas untuk kilas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Ojek, kakak wanya.
2: Hai, lagi edo nenginyo.
1: Kiban di lah ojek. Lera puang kot.
2: Nyong kot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Paka menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
1: Kuhoi hoi dro ni laju.
2: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo? Nyo payah lapor buat okey lung, bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
1: Nyan baru bere, BIMTEK atau pelatihan nyan, sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan, sekalian pegah laju buat okey draw ke, radio rik buat kapai urung draw ke, hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

1.08 Radio Extra FM di Jalan Kompleks sepertiga Lebutan Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extravania semuanya? Kita berjumpa lagi. Ya tentunya masih bersama Vina di program Digodok 3 yang dangdut Extra. Ya tentunya kali ini di edisi Rabu Extravania semuanya di tanggal 29 Juli 2026 ya. Tentunya kita masih dalam genre khusus lagu-lagu dangdut, Bollywood dan juga Melayu ya. Yang bakal menemani dan menghibur Extravania tentunya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.

0: Oke, buat yang seru nih semuanya yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di nomor yang sama dan tentunya belum berganti ya ekstramannya. Kita masih tunggu di 08116481048, juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Ekstra FM. Oke, selamat semuanya. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung bersama kita ya. Untuk penelpon perdana kita sapa dulu, ada siapa di sana? Halo, Digo Dax.
1: Digo Dax. Digo yang dangdut. Jangan hati.
0: Oke, assalamualaikum Mas Putra, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali.
0: Apa kabar Mas Putra?
1: Kabarnya deg-degan.
0: Kemana aja sih Mas Put? Sering banget hilang timbul.
1: Di hatimu selalu.
0: Waduh. Masa sih? Kok gak kelihatan ya?
1: Enggak, Mas Putra gitu.
0: Kadang-kadang kelihatan, kadang enggak gitu ya.
1: Kalau nampak nanti busurnya kedengarin.
0: Waduh, iya terserah pokoknya, Mas Putra deh.
1: Bisa terap kenapa busur-busur itu.
0: Oke, siap. Oke, Mas Putra, ini pagi hari ini kegiatannya ngapain nih?
1: Jadi mau bekerja pagi. Mendung cuaca.
0: Iya benar sih, di sini juga mendung.
1: Nggak jadi.
0: Apa tuh? Nggak
1: jadi ini.
0: Oh gitu, ya udah di rumah aja Mas Put. Jangan
1: ya,
0: kemana-mana.
1: Yang lambaran kita
0: waduh.
1: Masih ada lah.
0: Masih ada, masih banyak ya.
1: Yang kita ini, sitokan kita ini.
0: Iya, oke Mas Putra, kalau gitu mau request lagu apa?
1: Ini Ternya Endang Pernia Duit.
0: Duit, oke boleh, salam-salamnya.
1: Karena kan Mas Putra butuh duit untuk ngelamarnya Pak Fir.
0: Iya, benar. Oke, salam-salamnya Mas Put.
1: Salamnya Mbaknya, sebetulnya hatinya dulu pertama, semoga selalu. Buat Pak Nauda sama sebetulnya.
0: Oke.
1: Bang Haji Arif.
0: Oke.
1: Pak Tepes.
0: Siap.
1: Bang Ayuan, Mama Gilang, Bu Ayu.
0: Okay.
1: Pak Nopan Hanik, buat Mbak Rendi.
0: Oke.
1: Buat Mbak Bang Suandi.
0: Oke.
1: Buatnya Bu Latri, Pak Cinnus.
0: Oke.
1: Buatnya Pak Rianti, Kak Alia, Pak Nanya, Kak Urma.
0: Oke. Oke, selamat menelpon perdana kita si paling gercep ya, ada Mas Putra di seputaran 10 salam. Dan informasinya cuaca di sana juga lagi mendung ya. Sama kalau kita juga di seputaran Mariam Sipoli, Gunung Meriah, Simpang Karang juga tadi sepanjang perjalanan mendung ekstramania. Tapi semoga nggak mengurangi semangat kita beraktivitas pada hari ini tentunya. Dan tetap berhati-hati dan prepare deh buat ekstramania yang mau berpergian ya. Jangan lupa jas hujan, helm, dan lain-lain gitu. Yang bawa mobil juga tetap hati-hati di jalan. Oke, ini lanjut ada yang request melalui WhatsApp radio ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini William ya, mau minta lagu Zapin. Oke, boleh. Salam-salamnya buat kakak, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih buatnya William juga, semoga sehat selalu ya. Dan salamnya juga buat istriku di rumah katanya ya. Kemudian salam-salamnya lagi buatnya Bang Badak, Bang Davi, Mas Putra, dan buat semuanya aja. Oke, terima kasih buatnya William. Ditunggu lagunya segera meluncur.

0: Ojek, kak awaknya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lepas ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musim bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang letoki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku man. Padahal, hana payah bayu Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Oke, ekstremis semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program di Godex 3 yang dangdut. Ekstra tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut Bollywood dan juga Melayu ya. Di sini masih setia menemani dan menghibur ekstramannya semuanya tentunya. Dan oh ya, yang jauh di sana tapi dekat di hati, Caila. Ada Bang Aldo di seputaran Pak-Pak Barat, ekstramannya menyapa kita di siang kali ini ya. Request lagu Kumbang, Bunga dan Kumbang yang remix ya. Itu emang asik banget si lagunya. Bunga dan Kumbang itu juga lagu kesukaannya Mama Gilang, ekstramania. Biasanya Mama Gilang request lagunya itu suka yang ngebit-ngebit gitu ya, Bunga dan Kumbang, kalau enggak Abang Roni gitu ya. Oke, kita sama penelpon kita selanjutnya, ada siapa di sana?
1: Halo, di Godax.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Ini Bang Randy nih, Kak Fin.
1: Oh, Bang Randy. Ya ampun, apa ya, kabar Randy. Bang Randy? Sampai enggak ngenalin suaranya Bang Randy lagi, saking enggak ya, pernah gabung.
2: Makanya enggak dikenali suaranya lagi.
1: Waduh, bukan dong, bukan perkara jelek, enggak. Tapi karena emang jarang gabung kan ya.
2: Iya, tapi karena kan sibuk enggak menentu.
1: Iya, sibuk enggak menentu, karena kan biasanya Bang Randy gabung di malam Minggu kan. Itu kayaknya nggak pernah absen, kalau malam Minggu Bang Randy pasti ya, hadir
2: ini,
1: gitu.
2: Ini malam Minggu tuh nggak lagi gabung ya Bang Betul.
1: Sekarang malam Minggu nggak gabung lagi emang?
2: Ya, bisa juga ini malam Minggu nih.
1: Ya malam Minggu nanti gabung. Tapi bukan Vina penyiarnya malam Minggu ya.
2: Iya.
1: Bang Randy lagi ngapain nih aktivitasnya pagi menjelang siang kali ini?
2: Lagi nyampe sama apa keluarga gitu.
1: Oh, lagi ini sama keluarga. Oke deh Bang Randy, tapi sehat kan ya?
2: Alhamdulillah
1: sehat luar biasa ini Bang Ren, walaupun tanggal tua. Kantong aja yang agak-agak sekarat gitu. Oke deh Bang Randy, mau request lagu apa nih?
2: Lagu nggak dari duet ingat masih susah apa sih?
1: Ada dari Mansur S ya.
2: Ya, tapi yang duet ya, duet.
1: Yang duet, oke, okay, kalau kita cariin ya, ada nggak yang duet, oke, okay, boleh. Salam-salamnya?
2: Salamnya, terutama hanya buatnya Dekina, semoga sehat selalu.
1: Oke, okay, amin.
2: Terus buat Aldo tadi ya, salam kenal dari Randy. Buatnya Andre Tumanggor, buatnya Cinta.
1: Oke.
2: Buatnya Mbak Wanti tadi, terus buatnya Erna.
1: Okay.
2: Bang Sobos. Buat semua aja, buat Betin. Ada lagi nggak, Betin?
1: Oh, yang

0: Ada, oh itu lagunya Maggie Z ya ternyata. Yang nah, ada tapi yang bukan duet Bang Ren.
1: Berarti nggak ada lah, nggak ada dari dari goyang dua jari aja lah
0: itu. Oke, goyang dua jari boleh. Iya. Salam-salamnya udah cukup.
1: Ya, cukup itu Maggie aja lah, semua selalu semua tempat udara gitu.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam.

Oke, ekstremis semuanya sudah 3 request ya. Waktunya kita break dan buat ekstremis semua jangan kemana-mana, tetap standby terus di 1048 bersama Vina tentunya. Oke, kita break sambil dengerin single bagus jarinya Aulia Cinta Tak Bertuan ya. Ini spesial buatnya Mbak Yanti di Gunung Lagan dan spesial buat ekstremis semuanya, semoga terhibur.

adik-adik hebat Aceh Singkil sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, seperti semuanya dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 58 menit melintas. Gak terasa ada 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur ekstra mania semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang sama tentunya masih bersama Vina. Oke deh, kalau gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.
2: Fire! Yeay, menang lagi.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas Siang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Vina pada edisi Rabu 29 Juli 2026.

KPK mengamankan total 21 orang dalam OTT Bupati Pemalang. KPK mengamankan 21 orang dalam OTT Bupati Pemalang, Anom Widiantoro. Dalam jumlah itu ada 5 orang yang diamankan di Jakarta. Dikatakan 16 orang lainnya diamankan KPK di Pemalang dari Purworejo. Dia mengatakan 12 orang akan diperiksa lebih lanjut di gedung KPK. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh membenarkan pihaknya melakukan OTT terhadap Anom, namun dia belum menjelaskan apa kasus yang menyebabkan OTT. KPK turut mengamankan uang tunai lebih dari 2 miliar dalam OTT tersebut. Bupati Anom telah berada di gedung KPK. Para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam dalam menetapkan status hukum para pihak yang terjaring OTT.

Kita beralih ke informasi lainnya. Donasi anak tersangka pengeroyokan pencuri ayam di Bali terkumpul sebesar 26,3 juta diserahkan kepala dusun. Donasi untuk anak para tersangka dugaan pengeroyokan terhadap terduga pencuri ayam hingga tewas di Banjar Jubuk Legi, Desa Batuya, Kecamatan Butari, Kabupaten Tabaran, Bali, telah terkumpul sebesar 26,3 juta. Diketahui terdapat 5 warga Banjar Jubuk Legi yang menjadi tersangka, yaitu inisial MC berusia 29 tahun dan juga WS berusia 38 tahun, serta KB berusia 21 tahun dan MK berusia 50 tahun serta ND berusia 53 tahun. Salah satu relawan Ari Unggulan mengatakan jumlah dana terkumpul tersebut berdasarkan donasi yang dihimpun hingga Minggu 27 Juli 2026 lalu. Dana tersebut merupakan gabungan donasi yang dikumpulkan Ari bersama relawan lain. Ari mengumpulkan 5,3 juta, sementara Nang Boy sebesar 21 juta rupiah. Kemudian pengelolaan dan pembagian bantuan diserahkan kepada pemerintahan di dusun agar dapat didistribusikan sesuai dengan kebijakan di tingkat desa. Sebelumnya relawan juga membuka donasi dan menyalurkan bantuan untuk anak KD, terduga pencuri ayam yang tewas berasal dari Desa Siteba, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Menurut Ari, pihaknya senjata memisahkan untuk penggalangan donasi bagi kedua pihak. Dengan cara itu, setiap bantuan yang dititipkan masyarakat dapat disalurkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Ari mengakui penggalangan donasi untuk anak-anak para tersangka pengeroyokan sempat menimbulkan perdebatan di media sosial. Sebagian masyarakat masih memperdebatkan pihak yang dianggap benar maupun salah, sehingga memunculkan beragam komentar atas unggahan penggalangan donasi tersebut. Kemudian Ari menegaskan penggalangan donasi itu bukan bentuk keberpihakan kepada salah satu pihak dalam perkara yang kini masih berproses hukum. Sebab dalam hal ini relawan hanya fokus membantu anak-anak yang terdampak akibat persoalan hukum yang menimpa orang tua mereka. Menurutnya relawan tidak membedakan anak-anak korban maupun para tersangka.

Kita beralih ke informasi lainnya. Suami artis berinisial M dilaporkan atas dugaan perzinahan. Pria bernama Aris mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani agenda klarifikasi terkait laporan dugaan tindak pidana perzinahan. Aris melaporkan istrinya berinisial EF beserta seorang pria berinisial M yang dikabarkan merupakan suami dari salah satu artis ternama di Indonesia. Laporan ini telah dicatatkan sejak 22 Juli lalu dengan sangkatan pasal 411 dan juga 412 KUHP. Kedatangan Aris ke Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan secara langsung di hadapan penyidik mengenai kronologi dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya dengan pria tersebut. Keterlibatan pria berinisial M yang disebut sebagai suami artis sempat memicu spekulasi liar di media sosial. Mengenai identitas istri terlapor, kuasa hukum Aris, Rifat, memutuskan untuk tidak mengungkapkannya di depan publik. Untuk memperkuat laporan tersebut, tim kuasa hukum telah menyerahkan sejumlah rekaman CCTV yang diambil dari lokasi kejadian. Rekaman tersebut memperlihatkan aktivitas terlapor di area apartemen yang menjadi lokasi dugaan perzinahan dan keharbas Didi secara langsung. Kejadian itu menjadi pukulan berat bagi Aris mengingat usia pernikahan sudah berjalan selama 2 dekade.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi drone nginyo.
0: Kiban di la ojek, le ke puang kot.
1: Nyo engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjik wali.
0: Paka menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi hoi drone laju.
1: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayar, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
5: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
6: Fire!
7: Yeah, menang lagi.
8: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
7: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
8: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
7: Oke, Bu, ayo kita membaca.
9: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
10: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
11: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
10: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
11: Bodoh amat.
12: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
5: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
10: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
11: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
10: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
11: Bodoh amat.
12: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Kabupaten Aceh Singkil. Ribuan mangrove ditanam di pesisir Aceh Singkil, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Sebanyak 3.000 bibit mangrove ditanam di sepanjang pesisir Pantai Singkil, Kabupaten Aceh Singkil pada Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia itu merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bersama perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Perkebunan Lembah Bakti PLB. Langkah itu bentuk komitmen bersama menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat ketahanan kawasan pesisir. Acara ini dihadiri Wakil Bupati Aceh Singkil Bapak Hamzah Sulaiman, unsur Forkopimda Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sukarni, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Camat Aceh Singkil Kecik Desa Kilangan Masyarakat Nelayan setempat, serta manajemen dan karyawan PLB Singkil. Program penanaman mangrove ini merupakan inisiatif perusahaan Lembah Bakti PLB Singkil sebagai bagian dari komitmen pelestarian ekosistem mangrove yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan sejak tahun 2018. Wakil Bupati Aceh Singkil Bapak Hamzah Sulaiman menegaskan bahwa peringatan Hari Mangrove Sedunia bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat kesadaran kolektif dan menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Bapak Hamzah Sulaiman mengajak semua pihak menjadikan kawasan mangrove sebagai warisan yang harus dipelihara bersama untuk masa depan Aceh Singkil. Sementara itu, Vice President Operation Area PT Astra Agro Lestari, Cipta Wibawa, mengatakan kegiatan penanaman mangrove merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan di wilayah operasionalnya. Karena itu, PLB Singkil terus melaksanakan program penanaman mangrove secara kesinambungan sejak tahun 2018.

Kita beralih ke informasi lainnya. Bupati Aceh Singkil berhentikan seluruh direksi Perumda. Bupati Aceh Singkil, Bapak Safriyadi Oyon, resmi memberhentikan seluruh jajaran direksi perusahaan umum daerah Aceh Singkil. Keputusan tersebut tertuang dalam keputusan Bupati Aceh Singkil, pemberhentian seluruh direksi pada perusahaan umum daerah Aceh Singkil, yang ditetapkan di Singkil pada tanggal 23 Juli 2026. Dalam keputusan itu disebutkan pemberhentian dilakukan sebagai tindak lanjut pasal 40 huruf C Kanun Kabupaten Aceh Singkil nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah Aceh Singkil menjadi perusahaan umum daerah Aceh Singkil. Selain itu pertimbangan pemberhentian juga mengacu pada laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK RI Perwakilan Aceh atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2024. Pada diktum pertama keputusan itu, Bupati memberhentikan seluruh direksi Perumda Aceh Singkil dari jabatannya disertai ucapan terima kasih atas penghargaan atas jasa karya dan pengabdian selama memangku jabatan. Keputusan itu tersebut sekaligus mencabut seluruh keputusan Bupati sebelumnya terkait pengangkatan direksi Perumda periode 2023 hingga 2027, yakni Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Pemasaran, Direktur Keuangan, serta Direktur Risiko Manajemen. Dalam diktum ketiga disebutkan bahwa keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Aceh Singkil maupun pihak direksi yang diberhentikan terkait tindak lanjut keputusan tersebut, termasuk mekanisme pengisian jabatan direksi Perumda Aceh Singkil selanjutnya.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

yang jantung lagi yang di bawah payung hitam kita berlindung. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kuhapus dengan satu tangan. Kita bercerita tentang laut biru, di sana tumbuhan dan

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini tema kita adalah keburukan orang yang enggan bersedekah. Pendengar yang dirahmati Allah, kekikiran memang sifat manusia. Namun, kekikiran adalah sesuatu yang tercela. Orang yang tidak mau bersedekah atau berinfak, atau bisa kita sebut orang yang pelit, adalah orang yang sangat rugi hidupnya. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga dia akan mendapatkan keburukan karena sifat pelitnya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Asma' binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang artinya, "Janganlah kamu tahan tanganmu dari berinfak karena takut miskin, sebab nanti Allah menyempitkan rezeki bagimu." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu pendengar, orang yang kikir akan didoakan kejelekan oleh para malaikat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah suatu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir." Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullahu anha yang artinya, "Janganlah kamu tahan tanganmu dari berinfak karena takut miskin, sebab nanti Allah menyempitkan rezeki bagimu." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu pendengar, orang yang kikir akan didoakan kejelekan oleh para malaikat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah suatu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkan."

Hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir." Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud yang akan dihancurkan atau pemilik harta tersebut. Hartanya hancur bisa berarti bahwa hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu saja merasa kurang. Tidak pernah puas dengan harta yang dimilikinya. Tidak peduli seberapa banyak harta yang dia punya. Hartanya juga tidak mendatangkan kebaikan yang banyak. Justru bisa jadi menjadi beban bagi pemiliknya karena berbagai tuntutan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap hartanya. Hadis dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban yang berbunyi, "Inna malakan bibabin min abwabis samai yaqul, may yuqridil yawma yujazza ghadan, wa malakan bibabi akhar yaqul, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa'ajallil mumsikin talafa." Sesungguhnya, seorang malaikat yang ada di sebuah pintu, dari pintu-pintu langit berkata, "Barang siapa meminjamkan pada hari ini," maksudnya berinfak ataupun bersedekah, "maka akan dibalas pada hari kiamat nanti." Dan seorang malaikat lagi yang berada pada pintu yang lain berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak dan percepatlah kehancuran harta orang yang pelit." Padahal pendengar, kita mengimani bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat mulia, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk suci yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendengar, pemaparan tentang ancaman yang diberikan kepada orang yang kikir, kepada orang yang pelit dan tidak mau bersedekah. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat tercela tersebut dan semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dimampukan berinfak menjadi hamba Allah yang dermawan dan didoakan kebaikan oleh malaikat. Dan tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang pelit yang didoakan kehancuran, kecelakaan oleh malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

adik-adik hebat Aceh Singkil sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Ojek, kakawanya.
1: Hai, lagi dro nenginyo.
0: Kiban dia lah ojek. Le kepuang kot.
1: Nyo engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Paka menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
2: Kuhoi hoi dro ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hijack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey dro ke. Radio rik buat kapai urung dro ke. Hana izin cik lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpan dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Extra Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan Barang Haris di program Extra Relax Time di edisi Rabu tanggal 29 Juli 2026 dengan keadaan cuaca siang hari ini di seputaran Gunung Meriah, alhamdulillah cerah. Extra Mania semuanya, dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin.

Ekstra Rilis FM, lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Yang ingin bergabung, request lagu salam-salamnya, bisa banget bergabung di nomor 0811 648 1048, bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Ekstra FM.

Ekstra, kita kembali menyapa Esronia semuanya. Kita sapa-sapa yang bergabung ini ya, dari siapa di sana. Ini ada Putra di seputaran Gunung Meriah. Oke. Halo, Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, aku mau request lagu dari Feby Putri yang berjudul Halu. Ah, senyumanmu. Wah, ini untuk orang-orang yang halu mungkin ya. Ya gak apa-apalah, halu ya, itu yang bikin bisa kita tersenyum mungkin. Oke, siap, ditunggu lagunya. Oke, terus kita beralih ke Instagram. Kita buka dulu. Nah, ada siapa ini? Oke, Assalamualaikum Maris, aku Santi di seputaran Gunung Meriah. Oh, banyak warga Gunung Meriah nih ya. Bang, aku merekos lagu dari Gea Indrawari yang berjudul Jiwa Yang Bersedih. Aduh, lagi galau nih. Kenapa, Neng? Galau kenapa, Neng? Lagi galau sama doi atau galau karena masalah hidup? Ya, enjoykan aja sama hidup ini ya. Oke, bersyukur, jangan lupa. Oke, Esaronia semuanya, langsung aja kita putar requestannya ya. Berawal dari Feby Putri, Halu.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

0: Ojek, kakawanya.
1: Hai, lagi drone nenginya.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lu ke puang kut.
1: Nya engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Hoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpan dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.
4: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Ojek, kakak awaknya.
2: Hai, lagi drone dengan nyo.
1: Kibang dia lah, ojek. Lepas puang kot.
2: Nyo, engkot. Alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hanya boleh.
1: Pakai menahan, man.
2: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
1: Hoi-hoi, drone dia laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh ngangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan nak pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau apa pelatihannya. Sabe-sabe nak info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watek pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Ojek, kakak awaknya.
2: Hai, lagi drone dengan nyo.
1: Kibang dia lah, ojek. Lepas puang kot.
2: Nyo, engkot. Alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hanya boleh.
1: Pakai menahan, man.
2: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
1: Hoi-hoi, drone dia laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh ngangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan nak pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau apa pelatihannya. Sabe-sabe nak info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey drog. Radio rik buat kapai urung drog ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watek pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot, IDI, Kabupaten Aceh Timur.

Extra Relax Time, kita tahu siapa lagi nih Serawania semuanya. Ya, sedikit informasi mungkin udah diberitakan juga ya, sekilas info. Dan kalau mau baca lengkapnya langsung aja ke www.extrafmsingkel.com. Emang apa, Maris? Yes, ada beberapa ya Serawania semuanya. Sepertinya sama, salah satunya gitu ya. Ya, Bunda PAUD Aceh Singkil ikuti penguatan Pokja PAUD se-Aceh di Banda Aceh. Bisa kamu baca full beritanya di situ ya, Serawania semuanya ya. Kegiatan penguatan ya. Terus juga kemarin ya, tanam 3000 mangrove. Wow, banyak loh itu. Ya, 3000 mangrove ditanam. Pemkab Aceh Singkil gandeng dunia usaha jaga pesisir. Jadi mungkin yang usaha-usahanya di pesisir bisa dijaga, ya kan? Ya, dari jangan buang sampah sembarangan, jangan nebang pohon sembarangan, harus dijaga ya. Nanti ada pelanggan, pembeli datang, mereka harus ngasih tahu pembeli, pendatang gitu. Oh, jadi itu jangan digini-gini, gitu ya. Itulah bentuk gandeng kerjasama ya. Kita soalnya masyarakat harus kompak untuk lebih maju lagi supaya daerah kita. Jangan berharap sesuatu, ibaratnya harusnya nih ya, kayak masyarakat sama pemerintah itu harusnya kompak. Dan jujur sih, harusnya jujur ya, jangan ada dibalik-balik itu. Karena kalau cuma salah satu kerja enggak pas, kayak ibaratnya kita nih masyarakat misalnya minta sesuatu sama pemerintah ini, minta sesuatu. Nah, udah diminta ya kan, misal contoh kayak lampu misalnya di lapangan Marim Sipoli, wah ini kurang terang nih, pasanglah lampu. Udah dikerja, udah dipasang nih misalnya sama pemerintah ya kan, masyarakatnya sendiri yang ngerusak lampu tadi, kayak lapangan, tribun, atap-atapnya ya kan, platformnya dirusak sendiri sama masyarakatnya. Jadi ya sama aja kan, udah turun tangan pemerintah, dirusak sama masyarakatnya gitu. Juga kebalikannya. Ya kan, kalau masyarakatnya yang misalnya yang bekerja terus tapi tidak ada turun tangan pemerintah, kan sama juga ya. Makanya harus kompak kita semuanya, Serawania, saling menjaga. Ya kan? Salah yang disayangkan kamu kemarin tribun 8/10 padahal udah bagus banget semenjak dibagusin ya kan. Platformnya udah cantik kayak di rumah-rumah ya kan. Hancur parah, udah bolong semuanya itu atapnya. Parah. Kenapa sih orang-orang suka kali ngerusak? Apa sih ya, bahkan yang penghalang apa ya, di pinggir tribun itu kan ada tuh pembatasnya itu ya, besi itu ya, copot satu, bayangin separah itu orang rusak. Kenapa gitu, udah dibuat bagus ya dirusak ya, tulisan lapun merem sipolinya juga udah copot-copot, tempat yang jogging-jogging itu ya di dalam itu ya juga udah nggak bagus lagi. Kurangnya kekompakan, kurangnya menjaga kebersamaan kita untuk menjaga gitu ya kan. Sama juga gak ada apa namanya, penjaganya juga gak ada penjaga sih memang. Ya kita semuanya lah masyarakat, lihat anak-anak suka ngerusak ya kan. Ada soalnya random yang datang gitu kan, entah siapa-siapa aja, bukan dari daerahnya datang kemari main, ngerusak. Ya beginilah ya, gimana mau maju kita yang gak kompak ya masyarakatnya, sama daerah kita sendiri loh. Oke deh, itu sekilas informasi ya, obrolan kita itu rawan ya semuanya. Kayak tadi ya, semoga tanam mangrove sebanyak 3000 tadi ya. Wah, banyak banget. Semoga bisa tumbuh dengan baik, ya kan? Kedepannya juga Aceh Singkil berkurang. Pasti salah satu tujuannya berkurangnya banjir, ya kan? Dengan banyaknya pohon-pohonan, ya kan? Menutup banjir makin gede. Hasilnya datang ke kota, jadi kan udah diresap sama akar-akarnya tuh ya. Terus apa lagi? Info-info lainnya, Serawani semuanya. Yang banyak bahkan ada kita sendiri kan, kepada aparat, masyarakat, kepada aparat, kepada pemerintah udah banyak nggak yang terlalu percaya, karena banyaknya berita-berita yang kayak bahkan kasat narkoba ya kan, harusnya dia kasat narkoba misalnya kan, memberantas narkoba, dia ketangkap ya kan, rupanya dia didalang untuk jual beli narkoba juga. Kan cemana ya guys,
tergoda sama uang kayak gitu tuh, kalau nggak kuat iman kayak gitu tuh. Terus ini juga Polda Aceh sih, Polda Aceh pecat anggota Polres Aceh Selatan terkait dugaan perampokan. Bayangin, dugaan perampokan polisi, seorang polisi. Aduh, ini nih. Makanya jadi orang-orang udah susah percaya sama atasan mereka, ya kan? Ya kayak gini, terjadi banyak-banyak berita-berita, banyak-banyak oknum-oknum yang membuat seenaknya, enak jidatnya. Karena apa? Ya itu uang, uang, uang. Gue tergoda sama dunia. Yuk, yuk, yuk, banyak sholat kita, yuk. Oke, esaronya semua, kuatkan iman kalian ya. Jangan tergoda dengan sesuatu yang gak baik di dunia ini. Oke, sekilas obrolan kita ya, esaronya semua ya. Dan kita break lagi. Dan ya, beberapa lagu deh untuk menemani esaronya semuanya. Itu obrolan yang pendapat gue.

Ekstra mania semuanya, sampai di sini kebersamaan di program Extra Relax Time ya, lagu-lagu pop hits Indonesia. Dan selain lagu daerah, jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Dan Haris pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas satu tema, salat tiang agama. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukan salat lima waktu dalam agama Islam adalah ibarat tiang penopang dari suatu kubah atau kemah. Tiang penopang yang dimaksud di sini adalah tiang yang sangat utama. Artinya pendengar, jika tiang utama ini roboh, maka tentu suatu kubah atau kemah akan roboh pula. Berkaitan dengan hal ini, ada hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam wa 'amuduhus shalah." Inti atau pokok segala perkara adalah Islam, dan tiangnya atau penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Pendengar yang berbahagia, dalam hadis tersebut disebutkan bahwa sholat dalam agama Islam adalah sebagai tiang penopang. Suatu bangunan bisa ambruk atau roboh dengan patahnya satu tiang yang menyangganya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpesan kepada gubernur-gubernur di wilayah kekuasaan khilafah beliau. Beliau berkata, "Inna ahamma umurakum indi as-salah. Faman hafidhaha hafidha dinah, wa man dayyi'aha fahuwa lima siwaha udayyi'u. Wa la hadza fil Islam liman taraka as-salah." Sungguh urusan terpenting yang ada pada kalian bagi saya adalah salat. Barang siapa yang menjaga salatnya, maka dia telah menjaga agamanya. Barang siapa yang menyepelekan salat, maka untuk urusan lain ia akan lebih sepelekan lagi. Tak ada bagian dari Islam untuk orang-orang yang meninggalkan salat. Selain itu pendengar, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Fakullu mustakhifin bis-salah mustahinun biha fahuwa mustakhifun bil Islam mustahinun bih. Wa innama hadzuhum fil Islam ala qadri hadzihim minas-salah wa raghbatihim fil Islam ala qadri raghbatihim fil Islam." Siapa saja yang meremehkan urusan salat, ia akan didapati menyepelekan Islamnya. Sungguh kualitas Islam seseorang berbanding lurus dengan kualitas sholatnya dan loyalitasnya terhadap Islam sesuai kadar loyalnya terhadap sholat. Pendengar yang berbahagia, ada banyak faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil berkaitan dengan hadis yang tadi kita simak dan qaul sahabat dan tabi'in berkaitan tentang hal itu. Pelajaran yang pertama dikatakan dalam hadis bahwa Islam adalah seperti kubah yang dibangun di atas lima tiang penopang atau lima rukun. Apabila tiang penopang kubah yang terbesar tersebut roboh, maka robohlah kubah Islam. Maka tak heran jika Umar bin Khattab mengatakan tidak ada bagian Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Pelajaran yang kedua dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa rukun-rukun Islam adalah tiang-tiang penopang Islam yang diumpamakan sebuah kubah. Di situ ada dua kalimat syahadat. Kedua kalimat tersebut adalah rukun. Di situ juga ada sholat, ada zakat yang masing-masing sebagai rukun. Lalu bagaimana mungkin kubah Islam tetap berdiri jika salah satu dari tiang penopang kubah sudah tidak ada lagi? Walaupun rukun yang lain masih ada, kubah akan tetap roboh ketika tidak ada keseimbangan. Pelajaran yang ketiga, rukun atau tiang Islam tadi dimasukkan dalam nama Islam. Artinya pendengar, jika sebagian rukun hilang, maka hilanglah nama Islam. Lebih-lebih ini disebut rukun atau tiang penopang, bukan seperti bagian lainnya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian bahasan singkat kali ini. Semoga menjadi penyemangat dan pelecut diri kita untuk selalu menjaga ibadah yang sangat penting, yaitu sholat kita. Menjaga waktunya, kekhusyuannya, dan juga menjaga sholat berjamaah sehingga penopang keislaman kita semakin kuat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, kita balik lagi ya tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng Kamaida Isramania semua. Oke, selamat sore deh punya kamu yang lagi beraktivitas sore. Semoga aktivitasnya lancar ya. Dan juga punya kamu yang lagi di perjalanan, tetap hati-hati pada saat mengendarai sepeda motor ataupun itu roda 4 dan roda-roda yang lainnya Isramania ya. Harus diingat kalau ada yang menanti di rumah. Baik ya, silakan deh buat yang mau bergabung ya di nomor yang sama. Kita tunggu di 08 11648 1048. Juga bisa nge-request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sera FM.

0: habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

adik-adik hebat Aceh Singkil, sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0821-6774-9779 atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng Kamai Des Romania dan juga di studio setelah pukul 16:49 melintas. Oke, kita coba sapa dulu lah ya penelpon kita, ada siapa di sana?
1: Halo NND.
2: NND Nuansa Nada Daerah Kamai Des. Assalamualaikum Kamai Des.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra di seputaran 10 salam. Kabarnya Bang Putra gimana?
2: Kabar Bang Putra, alhamdulillah baik.
1: Baik ya.
2: Kabar Kak Maida sendiri gimana di sana?
1: Ya, insya Allah juga sama baik lah, sama seperti dengan Bang Putra, baik terus ya.
2: Iya, cuacanya sama kah di sini mendungnya?
1: Ya, mungkin begitulah ya, sedikit mendung.
2: Iya. Mendung tapi belum datang hujan ini.
1: Iya, mendung kan bukan berarti hujan gitu.
2: Iya, kata keluar menjadi jorok.
1: Iya, ini mau minta lagu apa nih?
2: Ini lagu Gayo dulu dari Damora Duni Mekulung.
1: Dari?
2: Damora Duni Mekulung.
1: Duni Mekulung.
2: Duni.
1: Ya, itu lagunya kosong tuh bang. Sebenarnya sih nggak kosong bang, cuma karena memang lagi ada masalah sedikit nih bang di komputer kita, jadi nggak bisa.
2: Iya ya, oh iya jaringan ini ya, aduh.
1: Dari kemarin bang, makanya aku tuh sebetulnya ngenes bang.
2: Ini jaringan ini ya, kemana ya?
1: Jadi tolong ya, jadi tolong dipahami dan juga dimengerti.
2: Iya jaringan ini tuh, kapannya kita
1: lagunya ada, cuma
2: marah ini.
1: Jadi bagaimana mau yang mana?
2: Lungun aja lah.
1: Lungun, boleh. Salam-salamnya buat siapa aja. Ini mau salamnya yang lungun apa? Versi DJ-nya?
2: Yang biasa aja.
1: Oh, yaudah. Silakan salam-salamnya.
2: Lungunnya buatnya Kak Maeda, semoga saya selalu semasa kecil.
1: Oke.
2: Belum ada yang naik?
1: Belum bang, baru buka layanan telepon juga.
2: Oke. Buatnya Pak Tepos, Mama Iwan, Mama Gilang, Bu Ayu, Pana Samanik. Teman-teman, kita dicoba satu persatu. Kak Maeda, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ada warga 10 salam ya Bang Putra. Minta lagu darinya Ervan Cehkol, Hiak Lungun, nanti kita puterin. Dan silakan buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu ya di nomor yang sama di 08116481048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagram-nya radio.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
5: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
5: Oke, Bu, ayo kita membaca.
6: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Ojek, kakak awaknya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibang dia lah Ojek. Lepas ke puang kot.
1: Nyau engkot, Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pake radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

pagi Isromania di studio setelah pukul 17.58 menit melintas. Dan ya, ini sudah waktunya Maida untuk pamit ya dari ruang dengar Isromania semua. Dan insya Allah besok Maida masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang sama. Oke, Maida pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Allah subhanahu wa ta'ala telah mengikat semua hamba-hambanya yang beriman dengan ikatan persaudaraan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Di antara hak-hak persaudaraan yang wajib dijaga adalah saling mencintai karena Allah, saling bertegur sapa dan mengucapkan salam di antara mereka, tidak mendengki seorang pun di antara mereka, dan saling menasihati di antara sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang terhadap umatnya 4 perkara yang dapat merusak ikatan persaudaraan. 4 perkara tersebut adalah saling membenci, saling mendengki atau hasad, saling membelakangi, dan saling memutus.

Allah subhanahu wa ta'ala telah mengikat semua hamba-hambanya yang beriman dengan ikatan persaudaraan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Di antara hak-hak persaudaraan yang wajib dijaga adalah saling mencintai karena Allah, saling bertegur sapa dan mengucapkan salam di antara mereka, tidak mendengki seorang pun di antara mereka, dan saling menasihati di antara sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang terhadap umatnya empat perkara yang dapat merusak ikatan persaudaraan. Empat perkara tersebut adalah saling

0: karena Allah, saling bertegur sapa dan mengucapkan salam di antara mereka, tidak mendengki seorang pun di antara mereka, dan saling menasihati di antara sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang terhadap umatnya empat perkara yang dapat merusak ikatan persaudaraan. Empat perkara tersebut adalah saling membenci, saling mendengki atau hasad, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan baik. Empat perkara ini diharamkan dan termasuk pelanggaran terhadap hak-hak persaudaraan Islam. Tidaklah sempurna keimanan seseorang hingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Juga diharamkan seorang Muslim mengucilkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yang dimaksud dengan mengucilkan adalah tidak mau bertegur sapa dengannya dan tidak berinteraksi dengannya. Perkara ini diharamkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak bertegur sapa selama 3 hari jika seseorang merasa kesal dan marah terhadap saudaranya. Adapun setelah 3 hari, maka hal ini dilarang. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3.
0: Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memalingkan muka, dan saling memutuskan ikatan persaudaraan. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang Muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Marilah kita berlapang dada terhadap saudara kita seiman, bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik, lemah lembut terhadap mereka, dan memaafkan kesalahan mereka. Ketahuilah bahwa dengan akhlak yang baik, seseorang dapat menyusul derajat orang-orang yang rajin salat malam dan rajin berpuasa. Dan jangan sampai kita mengucilkan saudara kita seiman lebih dari 3 hari. Maafkanlah kesalahan saudara kita agar Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طويل الشوق يبقى في اغترابي.
2: Salah satu tujuan dari syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan, mengikis kemadharatan, serta menegakkan keadilan dan menyingkirkan kezaliman. Kezaliman dalam segala bentuknya ini diharamkan di dalam Islam, baik kezaliman dalam masalah harta, jiwa, maupun kehormatan. Dan salah satu bentuk kezaliman yang masih banyak menyebar di masyarakat adalah kezaliman dalam perkara harta. Dan di antara contohnya adalah seseorang berhutang kepada saudaranya, tetapi dia berniat dalam hatinya untuk tidak melunasi hutangnya. Ini adalah satu bentuk kezaliman. Atau seseorang sengaja menunda-nunda pembayaran hutangnya, padahal dia mampu untuk melunasinya, sementara pemberi hutang telah menagihnya. Dan ini pun satu bentuk kezaliman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Matlul ghaniy zulm."
2: Penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Masalah hutang bukanlah perkara yang ringan. Boleh jadi seorang mukmin tercegah dari masuk surga karena hutang yang belum dia lunasi. Bahkan seorang yang mati syahid sekalipun, dia tidak akan terbebaskan dari tuntutan hutang sampai ahli warisnya melunasinya. Oleh karena itu, jangan meremehkan perkara hutang. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam berhutang, kecuali dalam kondisi terdesak. Dan jika kita terpaksa berhutang pun, maka jangan menunda-nunda pembayarannya jika memang ada kemampuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dan kaum muslimin

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: talang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
1: Ambil segenggam batang jerami. Dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami. Buat menghibur tuan dan puan.
0: Hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang. Dirangkaikan terus, Cik Minah sayang. Hose.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari paparan komplek lapangan Meriam Sipoli 104.8 X-Rap It's New Singing Station Radio in Rimo. Ya, selamat malam X-Ramania, sampai jumpa lagi bareng Davi di musik malam ya. Malam ini malam Kamis ya. Ya, Rabu malam Kamis, penghujung bulan Juli ya, udah mau bulan Agustus, bau-bau Agustus sudah.

Udah tercium nih. Tandanya sebagian sudah mulai bersiap-siap masang bendera di depan rumahnya, umbul-umbul dan bermacam sebagainya. Ah, kamu gimana? Iya, biasa mulai 1 Agustus tuh udah ready ya. Makanya sebelum Agustus akhir-akhir bulan Juli gini udah dipersiapin ya. Sampai di jam 11 saya bakal temenin kamu ekstra manis oleh tambang dangdut kesayangan Anda.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada orang nginyau.
0: Kiban dia lah, Ojek. Lepas kepuang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musim bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: This is one DJ.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Oke, selamatnya semua. Selamat malam buatnya Bang Musliman di Bakal Buah yang minta diputerin satu tembang syahdu ya. Salamnya buat Pak Tepos, Pak Nusamanik, Bu Atik, Magilang, Bu Lastri ya, Putra. Buat Putra Nantampuk, Mas Ponsel, buat Bang Har, Bang Davi, Aris, Vina. Semuanya aja deh. Terima kasih ya. Oke, Bang, nih syahdu.

Ya, tapi cuaca malam hari ini sungguh sangat panas ya. Panas nih, kayaknya mau hujan nih. Tapi itu bulannya juga muncul ya. Harapannya hujan biar agak ademan dikit.

kamu. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

komplek pabrik PT Sofindo ya. Siapa dia? Pokoknya dia deh ya. Yang request lagu darinya Roma Irama Sebujur Bangkai. Salamnya buat semua orang pabrik Sofindo. Shift malam gitu ya. Sebujur Bangkai ya. Dari Roma Irama. Oke, baik, ditunggu tembangnya setelah ini ya. Ya, buat yang mau berkirim pesan, berkirim salam, berkirim apa lagi? Kirim duit. Ya, bisa juga ya. Monggo ya di 0811 648 1048 by WhatsApp. Ekstramannya.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Oke, Itra Vanessa, banyak ya yang request lagu Rumah Irama. Ini tadi Istri Saleha di request sama Fazri Payung ya. Aduh, kok leher gue agak gimana nih ya. Aduh. Oke, Istri Vanessa. Masih ada yang belum tidur? Yang masih santai-santai ya. Sambil menikmati kopi malam, ekstramania semua. Ya. Dan sampai ketemu lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.